0: twetwene sɛ ne bo ahyia nyame wɔtwa wo ho ahyia wate ɛmfura hunu ne mframa abɔ nyamo sɛ yɛtiasi deɛ
1: yɛwɔ Sumpa FM.